0: pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192 ribu hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu ke DMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
4: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
3: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
5: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
3: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.

Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia.

0: isinya.
1: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
0: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
2: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
0: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
5: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
6: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
5: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten

0: Kecamatan Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
1: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
0: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
1: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
2: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
3: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
2: Untuk karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Melakukan yang terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri juga satu.
2: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 1 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri juga satu besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini kita akan lanjut di program acara kita di Info BMKG. Kita akan ikuti info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 Naha, Neil Farel Rendra Tempo. RRI Pro
6: 1. Laporan terkini.
5: Neil.
7: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 96%. Secara umum, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 6 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini, diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 6 hingga 28 km per jam. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram @infocuaca_sangihe, dan website cuaca.bmkg.go.id. serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Baik, peringkat 35 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan pendengar. Kali ini kita akan masuk dalam program acara kita di tahuna pagi ini, dan kami akan hadirkan beberapa kidung rohani keruanikir Anda, khususnya bagi umat Kristiani yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya, dan dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Selamat pagi, selamat mendengarkan beberapa kidung rohani yang akan saya temani kronikar Anda di pagi hari ini, untuk menemani suasana pagi Anda yang saat ini ada yang lagi menyiapkan diri untuk pergi beribadah ya di gereja masing-masing. Kami ucapkan juga selamat pagi, selamat mendengarkan beberapa kidung rohani yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selamat mempersiapkan diri Anda yang saat ini sudah mau beribadah di gereja Anda masing-masing. Selamat pagi, selamat mendengarkan beberapa kidung rohani yang akan saya hadirkan ke rundingan Anda di pagi hari ini. Dan kami informasikan juga bahwa sebentar untuk siaran langsung ibadah minggu pagi dari gereja Gemis Jemaat Sinumarang Kelurahan Santiago. Selamat pagi untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

indah rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil

Ya, pendengar, kita masih terus menghadirkan beberapa kidung rohani untuk menanti kita akan ikuti bersama jalannya siang langsung ibadah minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Sinumarang, Kelurahan Santiago.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya.
1: Ya, pendengar, saatnya kita akan ikuti jalannya siang langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Sinumarang, Kelurahan Santiago.
2: Dan nyanyilah.

Pemirsa RRI di mana saja Anda berada, dari Jemaat Gemis Sinumarang, Kelurahan Santiago. Hari ini RRI Tahuna menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah di tempat ini. Dan dapat kami informasikan atau informasi bagi pendengar bahwa ibadah di saat ini dipimpin oleh Ketua Majelis Pekerja Resort, Pendeta Yanti Tatinting STH, dan kelompok pelayanan, kelompok Firdaus Philadelphia di saat ini. Kita bersama dalam peribadatan di hari ini.

0: Dengan rendah hati dan penuh hormat, kami hampiri hadirat-Mu, ya Bapa.
1: Kiranya Engkau berkenan atas kami, hamba-hamba-Mu.
0: Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan.
1: Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan puji-pujian paduan suara dari kelompok Philadelphia.

0: dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Kita sering melakukan kesalahan dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah di saat ini dengan segala kerendahan kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, kini kami mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu. Kami membuka segala pelanggaran dan kesalahan kami.
1: Kasihanilah kami ya Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu.
0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal penebus dosa kami, dengan segala kerendahan, dalam ketundukan kami di hadapan-Mu, tetapi hati kami terangkat kepada-Mu. Kami datang sujud menyembah kepada-Mu, memohon pengampunan-Mu. Karena sadarlah kami, kami adalah anak-anak-Mu yang bebal, yang sering melakukan kesalahan dan pelanggaran di hadapan-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, baik sadar ataupun tidak, dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, kami sering menyakiti hati sesama, menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami yang kami kasihi, dengan segala tindakan ucapan kami, tanpa kami sadar melukai hati mereka. Karena itu Tuhan, kami memohon kepada-Mu, ketika kami berbuat salah, menyakiti hati sesama, terlebih kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan, dengan segala tindakan kelakuan hidup kami. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami, ampunilah dan baharuilah kehidupan kami. Amin.
1: Jemaat menyanyi NKB nomor 5 ayat 1 dan 2.

0: dengarkanlah janji anugerah Allah. Mari kita dengarkan peringatan dan janji anugerah ini lewat kitab Amsal 28 ayat 13 hingga 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka.
1: Jemaat menyanyi NKB 17 ayat 1.

0: marilah kita mengucapkan puji-pujian secara berbalas-balasan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya.
1: Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat.
0: Pujilah Dia karena segala keperkasaannya.
1: Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
0: Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala.
1: Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi.
0: Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian.
1: Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling.
0: Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting.
1: Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat menyanyi NKB nomor 3 ayat 1.

0: Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan di minggu yang ketiga ini, kitab Galatia 6 ayat 1 hingga 10 akan menjadi bagian pembacaan firman dan perenungan kita dalam ibadah ini. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, Allah yang senantiasa mengasihi kami, yang memberikan kami kehidupan yang baru untuk dijalani di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikanmu yang terus kami rasakan sampai saat ini. Kami pun bersyukur ketika Tuhan sudah menuntun kami umat-Mu boleh ada di rumah-Mu yang kudus di tempat ini, memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan saat ini pun kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, berilah kami hikmat untuk menuntun kami dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Kami telah membuka kitab suci kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman. Berkatilah hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan firman. Dalam kuasa Roh Kudus menuntun menyertai hamba-Mu, memampukan hingga dapat memberitakan firman-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Berkatilah umat-Mu Tuhan, berkatilah kami semua. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Galatia pasal 6 ayat 1 hingga 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan memakai Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Silakan Ibu Bapak Saudara mengikutinya dengan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, saling membantu. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita.
1: Jemaat menyanyi NKB 116 ayat 1.

0: Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai.
1: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan maha, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin.
2: Setiap pengikut Kristus dalam persekutuan jemaat mula-mula berani menanggung risiko kehilangan nyawanya demi mempertahankan dan memelihara keyakinan iman seperti yang sudah kita ucapkan tadi.
0: Tuhan
2: Yesus, kami pun bertekad untuk mempertahankan keyakinan iman ini sampai akhir hidup kami.
0: Mari kita saling berjabat tangan, simbol mempertahankan keyakinan.
2: Kita sambut dengan pujian NKB 107 ayat 1.

0: Tuhan, dipersilakan duduk kembali.
1: Salam sejahtera untuk kita semua.
2: Salam.
1: Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita semua melihat jalan? Ada sini nelayan toh, baru biar bukan profesi nelayan, tapi jaga ke laut toh. Singkat jalan dek soma arok kerang, pasti orang semua so pernah lihat soma toh. Kalau soma itu robek, pihak gede pasti ini menjadi kesulitan bagi seorang nelayan untuk ke laut. Atau mungkin orang pernah mengalami patah tulang, ini pasti membuat kesulitan untuk orang berjalan. Kalau hal itu dipaksakan, jala atau soma yang robek itu dipaksakan untuk mencari atau menangkap ikan, ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Semua ikan yang didapat akan lepas lagi, dan ada yang tertinggal mungkin sedikit. Ataupun semakin besar sobeknya. Kalau orang yang sakit patah tulang itu dipaksakan untuk berjalan, pasti akan terasa sakit sekali dan sangat luar biasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, kerusakan-kerusakan yang ada dari dua ilustrasi ini, baik itu jala yang robek atau tulang yang patah, sekalipun memang itu sudah terjadi, maka di sana orang perlu dilihat bahwa baik soma yang robek atau tulang yang patah tidak butuh dihakimi atau dibuang. Tetapi yang dibutuhkan adalah sebuah pemulihan. Karena itu kalau torang misalnya kecelakaan, patah tulang, torang akan berusaha untuk menyembuhkan atau memulihkan, bukan untuk dibuang. Karena tanah pakai sing lain itu udah meen, toh? Ya. Ibu bapak, saudara-saudara, Rasul Paulus berbicara panjang lebar tentang keselamatan bukan melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman kepada Kristus. Kenapa? Karena orang semua telah dimerdekakan. Karena itu di pasal 5 sebelum pembacaan kita, ia berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di pasal 6 yang kita baca di hari ini, Paulus lebih ke dalam lagi mengerucut, menurunkan sebuah teologi dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah Paulus itu bertanya, kalau kamu mengakui sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, seperti apa rupanya dalam kehidupan bergereja? Kita akan melihat tiga hal dalam sebuah komunitas pribadi yang benar-benar hidup dipimpin oleh roh menurut Galatia 6 ayat 1 hingga 10. Yang pertama, komunitas roh adalah yang memulihkan, bukan menghakimi. Ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Mari orang perhatikan kata kedapatan melakukan pelanggaran. Ya. Hal ini bukan berbicara tentang orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran, orang yang tegar tekuk, yang keras kepala, orang yang mau memberontak kepada Tuhan. Tetapi ini berbicara lebih kepada seseorang yang terjebak, yang tersandung karena melawan kedagingan. Dia jatuh dan terluka. Kedagingan kita biasanya ada dua hal ketika hal ini torak perhatikan. Kalau ada orang jatuh dalam dosa atau melakukan pelanggaran, yang biasanya terjadi pada orang ada dua hal. Yang pertama, kepo. Ya. Bergosip. Ya. Nah, kok beke sih? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahkan di era sekarang menjadi bahan pembicaraan ketika kumpul-kumpul, ya, ketika di WA, ya, ketika ada yang melakukan pelanggaran, maka itu yang terjadi. Itu yang pertama. Hal yang kedua, tanpa orang sadari, orang sudah menghakimi. Kita merasa diri lebih suci daripada orang yang melakukan pelanggaran. Tetapi apa kata Paulus, ibu bapak saudara? Kamu yang rohani, artinya kamu yang dipimpin oleh roh, tugasmu adalah memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi bukan torang menggosipkan dia atau torang menghakimi dia, tetapi kita yang menuntun dia, memberikan penguatan bagaimana kita memulihkan ia di dalam kehidupan keterpurukan yang ia alami, bukan justru kita semakin menekan dia. Ya, jadi kalau contoh tadi jalan, berarti torang mau perbaiki, torang mau pulihkan lagi. Saudara-saudara, tujuan kita saat melihat saudara seiman jatuh adalah sebuah pemulihan, bukan sebuah eksekusi atau penghukuman. Karena itu Rasul Paulus memberikan rambu-rambunya, langkah-langkah, yaitu bagaimana lakukan dengan lemah lembut. Roh lemah lembut sambil, ada catatan di sana, menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan juga jatuh dalam pencobaan. Saat kita menolong orang yang jatuh, orang haruslah tetap rendah hati. Karena kita pun terbuat dari tanah liat yang sama, sewaktu-waktu bukan tidak mungkin kita juga bisa jatuh dalam pelanggaran dosa yang sama jika kita lengah. Ya. Ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah hukum kasih. Dan komunitas roh adalah tempat di mana orang yang terluka itu disembuhkan, bukan tempat di mana orang yang terluka semakin menerima tekanan hidup. Itu berarti ibu bapak saudara, harus ada keseimbangan antara empati dan tanggung jawab pribadi. Ayat 3 hingga ayat 5, di sana Rasul Paulus memberikan prinsip yang sangat menarik. Ayat 3 sampai 5, di ayat 2 dikatakan tanggunglah bebanmu. Dalam bahasa Yunani bare, artinya beban berat yang menekan sampai runtuh. Kita harus bantu orang lain yang memikul beban seberat itu. Namun lihat ayat 5, sebab masing-masing orang menanggung bebannya sendiri. Dalam bahasa Yunani, kata portion artinya ransel atau barang bawaan wajib seorang prajurit. Apa yang dapat orang lihat dari sini, ibu bapak saudara? Paulus sedang mengajar kita tentang sebuah keseimbangan rohani. Ada beban hidup yang terlalu berat, yang kadangkala tidak dapat dipikul sendiri. Sekuat sehebat apapun seseorang, ada persoalan, ada beban-beban hidup yang kadangkala tidak dapat dipikul sendiri. Nah, disinilah fungsi gereja. Kita hadir untuk saling menopang. Tetapi ada tanggung jawab pribadi. Jika tidak bisa diselesaikan kepada orang lain, seperti sebuah ketaatan dan karakter kita. Dan oleh karena itu, ibu bapak saudara, orang yang dipimpin oleh roh, ia tidak akan menjadi orang yang egois, tidak mau bantu orang lain. Dia juga tidak akan menjadi orang yang malas, ia mengharapkan orang lain menanggung seluruh hidupnya. Tetapi dia mandiri dalam tanggung jawab, namun interindependen dalam sebuah kasih. Ayat 6 hingga 10 bagian terakhir, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang hukum alam tabur tuai. Ayat 7 dan 8, jangan sesat. Itu kata firman Tuhan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Ibu bapak saudara, hidup kita setiap hari adalah sebuah aktivitas menabur benih. Ketika kita menggunakan waktu kita untuk amarah, untuk kepahitan, untuk keserakahan, untuk ambisi egois, kita sedang menabur dalam daging. Jangan kaget jika suatu hari kita menuai kebinasaan. Karena rusaknya sebuah rumah tangga, rusaknya kedamaian batin, dan jauh hidup dari Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki dan memiliki mengampuni, itu berarti kita menolong dan mendukung sebuah pemulihan di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, kita sedang menabur dalam roh. Hasilnya adalah sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal. Paulus tahu menabur dalam roh itu memang melelahkan. Ya, tidak mudah dalam keberdosaan dan keterbatasan kita untuk bagaimana orang dalam hidup ini menabur dalam roh. Berbuat baik itu kadangkala menguras energi, arah. Ya, 1-2 kali orang suka kasih pengampunan, sahau nikoa lah ya rab. Ya, kembali orang memberi pengampunan, karena itu seolah-olah menguras sebuah energi. Kadang-kadang kala ketika orang so berbuat baik, tetapi apa yang dibalas? Kejahatan, ya. Barere ketang sensure, pirang sure lain. Toh, so beri pengampunan, tetapi apa yang dibalas dan orang terima? Justru membuat orang sakit. Itu sebabnya ayat 9, Paulus memberikan kekuatan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Akan tiba saatnya, waktunya kita akan menuai. Karena itu jangan pernah lemah. Biar jo seperti itu, teruslah berbuat baik, teruslah memberi pengampunan. Petani ia tidak menabur hari ini, kom besok langsung berbuah, tau? Apa yang torang tanam hari ini nyadak langsung berbuah depe besok. Ya. Benih tidak langsung jadi pohon dan menghasilkan buah. Ya. Ada waktu tunggu. Di mana di sanalah proses itu terjadi. Tetapi janji Tuhan, firman-Nya ya dan amin. Kita pasti akan menuai dari apa yang torang tabur dalam sebuah kehidupan roh. Karena itu ibu bapak saudara, ayat 10, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kata kesempatan dalam bahasa aslinya Yunani menggunakan kata kairos, artinya momen emas yang terbatas. Hidup kita di dunia ini sangat singkat. Kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk memulihkan sesama, untuk menabur di dalam roh, ada DP batas waktu. Pengkhotbah bilang segala sesuatu ada waktunya, toh? Demikian pun ibu bapak saudara, ada batas waktu. Pintu kesempatan itu suatu hari akan tertutup, dan waktu itu tidak akan kembali lagi. Tertutup entah karena kita dipanggil pulang oleh Tuhan, atau karena Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita bawa pulang perenungan di hari Minggu ini. Periksa mata kita. Saat melihat saudara kita jatuh dalam dosa atau kelemahan, apakah kita melihat dengan mata seorang hakim yang siap menghukum, atau dengan mata seorang tabib yang siap memulihkan dengan lemah lembut? Yang kedua, periksa ransel bawaan kita. Apakah kita sudah bertanggung jawab atas hidup kerohanian kita sendiri, ataukah kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain? Yang ketiga, periksalah benih hidup kita. Apa yang sedang torang tabur di minggu-minggu ini sampai sekarang melalui kehidupan kita? Apakah kita sedang menabur untuk memuaskan daging, atau torang menabur untuk memuliakan roh? Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lelah berbuat baik. Lakukanlah kepada semua orang. Mulailah dari dalam kehidupan keluarga kita, dalam hidup rumah tangga iman kita, di mana di sana gereja, di mana kita tempat berada, di sana kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dunia akan tahu bahwa kita adalah merdeka, dan kita adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita percaya bahwa Yesus mengasihi kita, maka orang juga percaya Yesus akan memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan yang Ia anugerahkan dengan memuliakan roh, bukan hidup dalam sebuah kedagingan. Oleh karena itu ibu bapak saudara, kesempatan itu masih terbuka ketika kehidupan dan waktu-waktu hidup masih Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Karena itu, marilah kita berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini, sehingga apa yang torang tabur dalam roh, maka torang akan menikmati hidup yang kekal pada waktunya di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Pokok-pokok doa Minggu 17 Mei 2026. Warga jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Wilmin Busia, Ibu Yohana Biduan, Ibu Adriana Ambat, anak Elsa Nusa. Warga jemaat yang berhari ulang tahun mulai dari Senin 11 Mei sampai dengan Minggu 17 Mei 2026. Kelompok pelayanan Tiberias, Saudara Marcelino Ransa, HUT ke-21 tahun, anak Aditya Masambe, HUT ke-14 tahun, Bapak Philip Karinda, HUT ke-71 tahun. Kelompok pelayanan Eben Heser, anak Enjito Matawera, HUT ke-2 tahun, anak Nona Mangiloahe, HUT ke-11 tahun. Kelompok pelayanan Yeriko, Ibu Melan Tonggeng Bio. Kelompok pelayanan Emmaus, Ibu Nelci Petibulan, HUT ke-62 tahun, Ibu Marlin Antarani, HUT ke-32 tahun, Ibu Marlina Mangiloahe, HUT ke-64 tahun. Kelompok pelayanan Karmel, Saudara Glorius Makatipude, HUT ke-24 tahun, Penatua Ibu Marta Piloto, HUT ke-57 tahun, Ibu Nonce Wilan, HUT ke-72 tahun, Ibu Katrina Lambehe, HUT ke-72 tahun. Kelompok pelayanan Nasaret, anak Graciano Kakunsi, HUT ke-2 tahun, anak Rafa Makaudis, HUT ke-4 tahun. Berdoa untuk anak yatim piatu, janda, duda, lansia, MPJ P2HMG, panitia pembangunan, majelis jemaat bangsa dan negara. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang mengucap syukur lewat ketambahan usia dan berkat Tuhan yang lainnya untuk memberikan kesaksian dalam bentuk persembahan pujian, didampingi majelis di kelompok masing-masing dan juga keluarga. Thank you.

yang menguatkan kami, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bagaimana kami menjalani hidup di dunia ini, saling mengasihi, saling membantu, saling menopang, saling menguatkan di tengah berbagai kehidupan yang kami umat-Mu jalani di tengah dunia. Kami mengaku Tuhan bahwa setelah kami membaca dan mendengar firman-Mu, lewat pemberitaan firman-Mu kiranya iman percaya kami semakin diteguhkan. Ketika kami diajarkan oleh firman-Mu bagaimana hidup bersama, saling memulihkan, saling menopang, bahkan terlebih Tuhan, bagaimana kami mau hidup untuk memuliakan roh di dalam hidup kami. Karena itu kami memohon Tuhan, biarlah dalam roh kami boleh hidup dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terbatas adanya. Karena itu kami memohon Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu menurut kehendak-Mu di setiap perjalanan hidup kami. Ialah ya Tuhan kami, di tengah persekutuan kami saat ini, kami mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada dalam penderitaan sakit, dalam tahap-tahap pemulihan, memohon kiranya Engkau Tuhan Yesus kasihani mereka. Engkaulah sumber kesembuhan yang sejati, sumber pemulihan. Engkau memberkati setiap upaya usaha keluarga demi sebuah kesembuhan mereka. Makanan, minuman, obat-obatan yang dimasukkan ke tubuh hamba-hamba-Mu yang lemah dan menderita ini, biar di dalam nama Yesus menjadi sarana pemulihan dan kesembuhan. Tuhan, jamah hati, jamah pikiran, jamah tubuh lemah mereka, biarlah mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan walaupun dalam penderitaan. Kasihani keluarga yang merawat, melayani mereka. Kau beri kuat sehat, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami percaya, teriakan minta tolong anak-anak-Mu untuk semua kesembuhan terangkat kepada Tuhan Yesus yang adalah tabib semahal. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama keluarga-keluarga, bersama saudara-saudara kami yang boleh menikmati berkat umur panjang dalam kehidupan mereka selang seminggu yang dilewati sampai hari ini. Di usia yang baru memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka semua. Engkau tuntun sertai dan lengkapilah sukacita rasa syukur keluarga mereka menjadi sebuah kesaksian hidup bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang telah menganugerahkan umur panjang. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, perjalanan hidup di usia yang baru ada dalam rancang bangun Tuhan sendiri. Ialah yang penuh kasih, kami pun menyerahkan kehidupan keluarga rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu. Berdoa kepada-Mu diberkati setiap hidup suami istri. Berilah hikmat, kekuatan bagi mereka dalam segala tanggung jawab untuk kehidupan keluarga, untuk segala rancangan-rencana indah

Setiap suami istri diberkati olehmu Tuhan. Beri hikmat untuk dapat menjadi teladan yang baik bagi seisi keluarga, bagi anak-anak. Kami menyerahkan segala perjuangan orang tua untuk setiap anak-anak yang terus berjuang dalam studi mereka. Apapun persiapan orang tua, Tuhan turut campur tangan, menguatkan, menyertai dan menuntun mereka. Musuh Tuhan pelihara hidup mereka, Tuhan berkati dalam studi mereka, ketika mereka yang telah kami berkati hidup mereka. Kami berdoa kepada-Mu dalam pergaulan mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi di tengah pencobaan dunia yang mampu menyeret mereka. Jangan tinggalkan mereka, Tuhan. Tetapi pegang erat tangan anak-anak kami untuk terus melangkah bersama Tuhan. Ajar mereka untuk tahu berserah dan percaya bahwa Yesus yang berusaha memperoleh pekerjaan. Tuhan, Engkau berkati, kuatkan mereka apapun yang mereka lakukan dalam penyertaan. Anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka di masa bayi, balita, masa kanak-kanak, anak tanggung, Tuhan, sehat-sehatkan pula mereka. Tumbuh kembang mereka, Engkau berkati. Seisi keluarga kami, kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Cita kiranya menjadi bagian kehidupan setiap keluarga. Kami berdoa menyerahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati masa tua mereka, Tuhan, sehat-sehatkan, kuat-kuatkan mereka. Anak cucu mereka diberkati. Kami berdoa kepada-Mu, Tuhan, bagi duda janda anak yatim piatu. Tuhan, pelihara hidup mereka. Tuhan berkati, yakinkan bahwa mereka tidak sendiri, tetapi mereka punya Tuhan yang selalu akan menyertai dan menuntun mereka menjalani hari-hari hidup mereka. Kami berdoa kepada-Mu, Tuhan, dalam persekutuan kami gereja Masehi Injil Sangit Talaut, dalam arak-arakan pelayanan baik dari majelis pekerja sinode, resort maupun yang ada di tengah jemaat, di tengah

obatan, obat-obatan, makanan, minuman, perhatian kasih keluarga, anak-anak, kami serahkan dalam kendali Tuhan. Lindungi dan sertai hamba-Mu, sembuhkan ia dari penderitaannya. Terima kasih Tuhan, pelayanan di minggu pagi ini bersama asistensi Philadelphia, kelompok Philadelphia, kantoria, keyboardis, operator LCD, kostor, MPJ pendamping. Terima kasih Tuhan, sampai menjelang akhir pelayanan kami percaya semata-mata karena kasih karunia Tuhan, sehingga semua terlaksana dengan baik. Tak lupa kami menyerahkan semua kru RRI Sangihe yang bertugas, bahkan yang ada bersama kami dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan, siapapun mereka, Engkau memberkati, mulai dari pimpinan sampai mereka, staf yang ada, karyawan yang ada, bahkan kru-kru RRI yang ada di setiap pelayanan minggu. Mereka tersebar dalam sebuah karya pelayanan bagi masyarakat. Berkati sekalian mereka. Mereka adalah alat di tangan-Mu juga Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, menyerahkan kehidupan semua pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Memberkati keluarga mereka. Panitia pembangunan, Engkau berkati mereka semua. Semua alat kelengkapan, PLK, komisi-komisi pelayanan, panitia yang ada, Tuhan pun memberkati sekalian mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan berkati juga keluarga mereka semua. Kostor yang Tuhan pakai untuk menata ruangan ini, Tuhan juga berkati mereka semua. Pemberian diri mereka yang tulus diberkati Tuhan dalam tugas mulia mereka. Tuhan berkati keluarga hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami pun menyerahkan panitia pemilihan. Ketika pelaksanaan pemilihan pelayan khusus sudah dan sementara berlangsung, Engkau beri hikmat, kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik sampai selesai pelaksanaan agenda pemilihan yang ada di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Berkati semua sidi jemaat, siapapun mereka, kiranya mau memberi diri dalam sebuah pelayanan bagi Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati bangsa dan negara. Kau memberkati pemerintah daerah, kabupaten, kepulauan Sangihe. Bapak Bupati, Wakil Bupati, mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mereka yang ada di wilayah kecamatan, yang ada di kelurahan, yang ada di kampung-kampung, semua mereka yang adalah pemerintah kami, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, menyertai segala tanggung jawab mereka di tengah masyarakat, bahkan Tuhan, roh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap tanggung jawab mereka. Bahkan keluarga mereka Engkau berkati. Kami berdoa semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe ada dalam perlindungan Tuhan, kiranya senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang berdoa kepada-Mu ya Allah Bapa di sorga. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Mana ada itu karena tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam persekutuan kami saat ini, ada ungkap syukur yang kami beri melalui pemberian persembahan. Kami tahu Tuhan, persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tapi mari kuduskan dan layakkan persembahan ini agar berguna dan terpakai baik, guna untuk kelangsungan pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ajarkan kami untuk tahu mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Diberkatilah setiap tugas, pekerjaan, dan usaha kami yang berbeda-beda, agar lewat semuanya itu kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Bapa, kami bawa syukur ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali.

Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, untuk Warta Jemaat di Minggu 17 Mei 2026, kita akan bersama mendengarkan untuk jadwal ibadah Minggu keempat 24 Mei 2026. Jam 09.00, Kadim Pendeta Iansen Manabung MTH, lagu Mulok, asistensi kelompok pelayanan Smirna, MPJ P2HMG pendamping, Penatua CH Parera, Kiboris, Penatua H Piloto, Pro Kantor, Penatua N Ransa, Operator LCD, Ibu Fatma Dolongpaha Gahenggam. Dan ibadah persiapan akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2026 di gedung ibadah pada pukul 18.00 WITA atau 6 sore. Disampaikan kepada seluruh pelka perempuan dari kelompok pelayanan Philadelphia sampai dengan kelompok pelayanan Ararat bahwa sebentar pada jam 3:30 sore akan dilaksanakan ibadah pelka perempuan tingkat jemaat. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh pelka perempuan dari kelompok pelayanan Philadelphia sampai dengan kelompok pelayanan Ararat, sebentar jam 3:30 sore ada ibadah pelka perempuan tingkat jemaat. Sampul syukur yang masuk hari ini, Ibu Nelci Petibulan, HUT ke-62 tahun 50.000, anak Graciano Kakunsi, HUT ke-2 tahun 50.000, penatua Ibu Marta Piloto, HUT ke-57 tahun 100.000, Ibu N. Wilar, HUT ke-72 tahun 50.000. Majelis Pekerja Jemaat Gemisi Numarang Santiago menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada yang terkasih hamba Tuhan, Pendeta Ibu Yanti Liun Londo Tatinting STH yang sudah menjadi kadim di ibadah minggu ketiga di Jemaat Gemisi Numarang Santiago. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pekerjaan pelayanan Ibu Kekasih bersama dengan keluarga. Ucapan terima kasih kepada Majelis Asistensi Kelompok Pelayanan Philadelphia dan yang sudah menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih kepada Kiboris, Saudara Jodika Kuhese, Prokantor, Penatua Ibu Kriswi Parera, Operator LCD Ibu Miranti Air Piloto yang sudah mengambil bagian pelayanan di minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna yang sudah ada bersama di ibadah dengan ibadah di Jemaat Gemisi Numarang Santiago saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara anak-anak yang berhari ulang tahun dari tanggal 11 Mei sampai tanggal 17 Mei 2026. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya

jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kristus bersabda, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin.

Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai.

0: Demikian rangkaian ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemis Jemaat Sinumarang, Kelurahan Santiago, edisi Minggu 17 Mei 2026 yang baru saja kita ikuti bersama.
1: Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di siang hari ini.
0: Semoga
1: sebelum kita berpisah, mari kita tunduk kepala,
0: menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua dalam
1: jalan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan
0: itu,
1: atas penyertaan dalam kehidupan kami, terlebih Tuhan dalam persekutuan kami dari awal,
0: pertengahan,
1: hingga selesai.
0: Shalom.
1: Berjalan dengan tuntunan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Diberkati setiap diri yang memberi dalam pelayanan di saat ini. Diberkati kami semua Tuhan, pun Ibu Pendeta yang melayani, diberkati kami semua. Bapa dalam nama Yesus, sebentar ketika kami hendak berpisah dari rumah-Mu yang kudus ini, kami harapkan pertolongan dan perlindungan-Mu. Hanya Tuhan menyertai kami semua, ditibakan di tempat tujuan kami semua dengan tidak kurang suatu apapun dan membawa damai sejahtera daripada-Mu. Kami tutup seluruh rangkaian ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berjabat tangan dengan Ibu Pendeta. Sementara berjabat tangan, kita menyanyi NKB 184 ayat 1, Engkau milikku abadi. Selamat hari Minggu, Shalom.

Ya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama menjalannya siang langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Sinumarang Kelurahan Santiago. Dan kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan saya akan hadirkan dulu dengan beberapa kidung rohani.

0: jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

5 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaannya di suasana akhir pekan ini. Untuk tahunan siang, saya Umi hadir sampai pukul 18 nanti menemani aktivitas Anda di hari ini, di hari Minggu, di akhir pekan, ataupun yang menggunakan waktu akhir pekan ini dengan berbagai kegiatan, bersih-bersih rumah, dan memanfaatkan waktu ke tempat-tempat tamasya. Ya, selamat berakhir pekan buat semuanya, semoga menyenangkan. Cuaca agak mendung-mendung, jadi baik juga untuk melakukan aktivitas ke rumah karena tidak kepanasan. Kita lanjut dengan persembahan lagu berikutnya sebelum kami berbagi informasi dengan Anda di siang ini.

Datang Lionel Messi ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami CV tersebut mencatatkan 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung. Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boots MLS setelah tampil konsisten bersama Inter Miami. Sepanjang musim berjalan, pemain asal Argentina ini terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Dan sejak bergabung bersama Inter Miami, Messi menjadi sosok berpengaruh yang membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS secara global. Kehadiran Messi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir ini. Nah, pendengar, dengan catatan 11 gol dan 4 assist, Messi kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia. Produktivitas tinggi membuat Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain tim Gana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hubert. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where
1: di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Kalau itu kita pertas dapat menangani nama-nama Zimu, bersyarita para BNP, tapi saya mau selamat buat kita juga. Ini adalah teman-teman yang sudah memiliki perjuangan. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umay dan Bipa
3: punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tampak sulit di seluruh spiru sejenis.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengudara

Lut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak

David da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molek United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Zailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama. Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapa anak kerapnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway, it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: It was bad moments, but most of the game we are really happy, and
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir. Dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Pryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: 400 unit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang masih dengan Pro 1 Tahun. Pendengar, proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di kawasan ekonomi khusus Cibegresik diproyeksikan mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja. Proyek ini menjadi bagian dari penguatan industri hilir nasional berbasis sumber daya mineral dan bernilai tambah. Peletakan batu pertama proyek ini dilakukan dalam seremoni hilirisasi nasional tahap kedua yang digelar dan antara bersama sejumlah perusahaan BUMN strategis. Ekosistem industri ini melibatkan sinergi dan fasilitas ini bangun mencakup lini produksi beras mil dan beras cups berkapasitas 10.000 ton per tahun serta pabrik manufaktur emas logam mulia dengan kapasitas mencapai 30 ton per tahun.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang sih?

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Baik, terima kasih pendengar RRI. Dari Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen-momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Dan setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap mempresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas juga sebuah jersey dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuari Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia tahun 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih ini identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey ini dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya. Piala Dunia 1998 juga menghadirkan jersey ikonik milik Prancis. Jersey biru tua dengan kombinasi garis merah putih itu identik dengan keberhasilan Prancis meraih gelar juara dunia pertama mereka di kandang sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

Beda Ega Pratama gagal lolos ke Quito pada Moto3 Catalunya 2026. Veda kini harus start di posisi ke-21 pada balapan Moto3 Catalunya 2026 Minggu 17 Mei 2026 sore nanti. Veda sebelumnya hanya menempati posisi ke-19 pada sesi latihan Jumat lalu. Hasil ini membuat Veda harus mulai kualifikasi dari Q1. Pada awal Q1, Veda sempat bersaing di barisan 4 besar. Posisi itu masih membuka peluangnya menuju Q2. Namun persaingan berubah pada 5 menit menjelang akhir sesi Q2 dan sejumlah pembalap satu persatu memperbaiki catatan waktu dan semakin menggeser posisi kedua.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

pendengar nikmati bersama lagu-lagu daerah Nusantara mengisi musik tradisional dan budaya di siang hari ini, dan beragam informasi kebudayaan daerah akan kami bagi dengan Anda.

Baik, pendengar upacara ngeretakan bumi lamba ke-18 tahun 2026 akan kembali digelar di Gunung Tangkuban Perahu, Bandung, Jawa Barat. Acaranya yang digelar pada 21 Juni 2026 nanti bertujuan untuk menyucikan gunung dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk syukur. Upacara ritual tahunan ini mengajarkan bahwa bumi adalah titipan, bukan milik manusia, serta menjadi momen pemersatu antar suku, ras, dan agama di alam terbuka. Filosofi yang retakan bumi lambang berangkat dari pandangan hidup masyarakat Sunda. Filosofi ini menempatkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Nilai ini tercermin dalam berbagai raja, kidung, dan ajaran luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Ajaran ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, sang pencipta dalam kehidupan sehari-hari. Lantas seperti apa makna mendalam ritual ngertekan bumi lamba? Dilansir dari beberapa sumber resmi, ini makna mendalam pelaksanaan upacara ritualnya. Dalam satu raja atau kidung tradisi Sunda terdapat ungkapan yaitu urang jeng alam taya antarana, menayang antarana urang reng cicik di mana. Ungkapan ini diartikan adalah manusia dan alam tidak memiliki batas pemisah. Pesan ini menggambarkan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta, bukan identitas yang berdiri terpisah darinya. Nilai ini juga menjadi dasar filosofi ngertakan bumi lamba yang mengajak manusia hidup selaras dengan lingkungan. Keharmonisan antara manusia, alam, dan sang pencipta diyakini sebagai jalan menuju keseimbangan hidup. Nah, pendengar, dalam konteks ini peradaban Sunda dipahami sebagai laku hidup yang menjunjung etika, pengetahuan, dan penghormatan terhadap alam. Makna Sunda tidak hanya dipandang sebagai identitas etnis atau wilayah geografis, tapi juga dinilai kehidupan yang menghargai semesta. Konsep ibu bumi, bapak angkasa, menjadi simbol hubungan manusia dengan alam, terutama sebagai sumber kehidupan yang harus dirawat dan dihormati. Dan pendengar, tradisi ini juga mengajarkan pentingnya kesadaran rasa atau ngenuhunken, yang berarti bersyukur kepada sang pencipta, karena manusia diyakini sebagai bagian dari perjalanan panjang alam semesta yang mencapai kesempurnaan melalui kesadaran rasa syukur, penghormatan terhadap kehidupan. Mulai rasa syukur, manusia diharapkan mampu mencapai kehidupan yang tenteram dan sejahtera, dan ada membangun keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya.

buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: rugi ya da lemano oli fundraga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bangwaya iya bafa gele pesadana geluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Lantas Seputar Sepekan, edisi Minggu 17 Mei 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sihat sejahtera dan aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalinggade, memulai berita pertama.

0: kabar gembira bagi perangkat kelurahan yang dibiayai oleh dana alokasi umum bahwa terhitung pekan berjalan pemerintah daerah segera melakukan pembayaran upah. Perangkat kelurahan diantaranya kepala lingkungan atau kaling, ketua rukun tetangga, serta petugas kebersihan segera menerima upah yang belum dibayarkan sejak bulan Januari. Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Sangihe, Cherry Londo, saat ditemui wartawan. Dijelaskannya bahwa proses pengajuan pencairan telah dibuka di Badan Keuangan dan dipersilakan bendahara pembantu di kelurahan berkoordinasi.
1: Kami sudah akan melakukan pembayaran terkait dengan honor teman-teman di kelurahan, baik itu tenaga kebersihan, kemudian tenaga pendidikan, khusus untuk PAUD, posyandu, yang didanai oleh dana DAU yang bersifat specific grant atau DAU yang ditentukan penggunanya. Jadi puji syukur, alhamdulillah kita di hari ini kita akan segera melakukan pembayaran dan mungkin 1-2 hari ke depan itu pencairan ini akan berlangsung. Mekanisme untuk pembayaran itu ya seperti biasanya umumnya. Jadi karena KPE-nya ada di kelurahan, jadi dari kelurahan itu mengajukan SPM. Kemudian nanti akan diproses di bidang perbendaharaan, badan keuangan, dan kemudian nanti itu akan masuk di bendahara kelurahan dan akan disalurkan menggunakan kasda online. Kemudian nanti di bendahara pengeluaran pembantu yang ada di kelurahan itu nanti digunakan kasda online, jadi langsung masuk ke rekening masing-masing.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan kapital laung yang bersih, jujur, dan berintegritas pada tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memastikan setiap calon kapital laung yang akan bertarung pada pemilihan wajib terbebas dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat membawakan sambutan di acara pencenangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Tungari, seorang kapital laung merupakan pemimpin yang harus menjadi teladan bagi masyarakat serta mampu mengelola anggaran kampung secara baik dan akuntabel.
3: Dan kita pemerintah memastikan bahwa seluruh calon kapital laung yang pernah menjabat, baik bagi pun yang ASN, harus memiliki surat rekomendasi bebas TGL untuk memastikan setidaknya secara administrasi calon kapital laung yang pernah menjabat dia secara administrasi itu bersih dari korupsi. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan selama dia menjabat. Kalaupun ada TGR dia kembalikan. Bukan berarti dia ada TGR dia korupsi. Saya juga selama jadi pimpinan dewan pernah ada TGR. Biar cuma 2 juta itu orang kembalikan. Karena apa? Lain kali orang punya bagian keuangan ada salah hitung. Misalkan anak tak tambah tunjangan orang belum tambah.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMDD Kepulauan Sangihe terus memastikan tahapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon termasuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pilkades 2026. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yesri Muridang ketika ditemui mengatakan bahwa tahapan Pilkades dengan proses pendaftaran bakal calon. Dijelaskannya bahwa pada tahapan pendaftaran bakal calon, khusus untuk petahana dan yang pernah menjabat kapital laung, diwajibkan miliki dokumen bebas tuntutan ganti rugi atau TGR yang memakan waktu untuk penyelesaiannya.
4: Sekarang misalnya informasi terakhir dari Inspektorat, baru kurang lebih 5 orang petahana yang sudah memintakan surat keterangan bebas TGR dari Inspektorat. Mungkin teman-teman kapital laung yang lain masih sementara menunggu sampai dengan tahapan mungkin di akhir tanggal pendaftaran, baru mungkin akan melakukan pendaftaran ataupun memintakan surat keterangan dari Inspektorat. Memang semua persyaratan yang disyaratkan wajib dipenuhi, tapi masih ada ruang bagi bakal calon untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan yang telah dimasukkan jika dalam tahapan penelitian administrasi ditemukan ada kekurangan atau ada dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
5: Cek kesehatan gratis CKG tahun 2026 berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana perbedaan tersebut, kalau tahun 2025 berdasarkan hari ulang tahun, untuk 2026 disesuaikan dengan kegiatan posyandu. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Puskesmas Tona, Bangun Timur, Dr. Vera Ohi, ketika diwawancara RRI saat mengunjungi kegiatan posyandu di Kelurahan Batu Lewe, Kecamatan Tahuna Timur, Jumat 8 Mei 2026. Ia menjelaskan, khusus Puskesmas Tona, cek kesehatan gratis CKG dilaksanakan bersamaan dengan posyandu.
6: Jadi untuk pelaksanaan di Puskesmas Tona itu, kami laksanakan itu bersamaan dengan posyandu ILP. Karena sasaran dari CKG sekarang kan balita sampai dengan lansia.
2: Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ingin mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kini tidak perlu bingung dalam proses pendaftaran. Warga dapat langsung datang ke puskesmas terdekat dan petugas kesehatan akan membantu melakukan pendaftaran melalui aplikasi perangkat handphone Android. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Sangihe, Dr. Helen Iyong kepada RRI terkait pelayanan kesehatan gratis di setiap puskesmas. Menurutnya, program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mempermudah akses layanan kesehatan bagi seluruh warga, termasuk masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital secara mandiri.
7: Lebih dahulu melakukan screening mandiri. Jadi mereka harus mendaftar, kemudian mendaftar by online. Satu Sehat Mobile itu harus di-download. Play Store boleh. Jadi harus di-download, di situ kita masuk di CKG, kemudian ada screening mandiri. Jadi nanti ketika kita ke puskesmas itu kita sudah terjadwal kapan kita datang. Kalau misalnya kita misalnya keterbatasan, kita tidak menggunakan Android atau kita menggunakan HP yang bukan Android ataupun keterbatasan jaringan, ini bisa dibantu oleh petugas kesehatan.
5: Wilayah kerja Perum Bulog Cabang Tahuna meliputi dua kabupaten bersaudara, yakni Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Hal itu dikatakan pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama SE, diwawancarai RRI Senin 11 Mei 2006 di ruang kerjanya. Ia menjelaskan terkait ketersediaan stok beras medium di gudang beras Bulog Tahuna mencukupi untuk 5 bulan ke depan. Bahkan untuk memperkuat stok beras di gudang Bulog Tahuna saat ini sementara dalam perjalanan dari Pelabuhan Bitung ke Tahuna.
8: Nah, terkait dengan ketersediaan stok, kita kan di Sitaro juga ada gudang, di Talau juga ada gudang, di Sangihe juga ada gudang. Nah, untuk saat ini ketersediaan stok beras, khususnya beras medium itu cukup untuk 5 bulan dan sementara juga dalam perjalanan pengiriman dari Bitung ke sini, Pak. Jadi, dan secara nasional kita kan sudah lebih dari 5 juta ton, Pak.
5: Kenaikan Yesus ke surga adalah satu peristiwa besar dalam kehidupan kekristenan. Di samping itu, peristiwa kenaikan Yesus adalah salah satu hari raya gerejawi yang selalu dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Pernyataan ini dikemukakan Sekretaris Umum Sinod Gemis, Pendeta Clementi Oleng MTH, memaknai hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati setiap 14 Mei. Pendeta Clementi Oleng menyatakan kenaikan Yesus ke sorga adalah momen yang sangat penting.
9: Karena di sanalah Tuhan naik ke sorga, dilantik menjadi raja di atas segala raja, dan Tuhan pun berjanji akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, sehingga di tempat di mana ia ada, orang-orang percaya pun akan ada, yaitu sorga kekal.

0: menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2026, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan 3 ekor hewan kurban untuk disalurkan kepada masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekretariat Daerah Kepulauan Sangihe, Roni Pasialesa dikonfirmasi mengatakan bahwa hewan kurban yang disiapkan terdiri dari 2 ekor sapi bantuan pemerintah daerah dan 1 ekor sapi bantuan presiden atau banpres. Dia menjelaskan seluruh hewan kurban telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk diserahkan kepada masjid-masjid penerima.
1: Ada satu bantuan presiden, itu ada di Dinas Pertanian dan sudah dilakukan pemeriksaan dan layak, tinggal menunggu penyerahan kepada masjid penerima. Kalau banpres di Masjid At-Taqwa Kedah 2, kemudian yang 2 bantuan dari Pemda, Masjid Al-Gihang Kampung Bahu Kecamatan Tabut dan Al-Fajar dari Pemerangi Kampung Timbelang.
2: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, Kamis 14 Mei 2006, melantik pimpinan daerah Nasiatul Aisyah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Hayan Hotel. Bupati menyatakan Nasiatul Aisyah merupakan organisasi perempuan muda Muhammadiyah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya pembinaan generasi muda perempuan yang berkarakter, beriman, cerdas, dan memiliki kemampuan kepedulian sosial yang tinggi.
3: Jalan dengan yang disampaikan Ibu Ketua Provinsi tadi, saya sangat setuju bahwa perempuan harus mulai mengambil peran di masyarakat sejak dini. Saya memang tidak mendapatkan audiensi langsung untuk menghadiri kegiatan ini. Saya juga memang sudah melarang setiap tamu undangan untuk memberikan undangan titip saja di kotak pol. Saya melihat mana yang penting, itu yang saya hadiri. Tidak melihat ini minta beberapa, itu yang kita hadiri.
0: Satuan Pendidikan Nonformal SPNF Sanggar Kegiatan Belajar SKB Tahuna tahun ajaran 2025-2026 menerima puluhan peserta program paket A, B, dan C. Dari puluhan peserta pendidikan nonformal tersebut, paket C mendominasi di mana jumlahnya mencapai 76 orang. Kepala SPNF SKB Tahuna, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe, Dice Mangensigak kepada RRI mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta khususnya untuk program paket C bersamaan dengan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2026.
4: Untuk paket C, sekarang kan mereka sudah di atas usia, jadi mereka ingin mendapatkan pengetahuan, ijazah, materi. Sekarang kan ada pencalonan kapital laut, jadi yang banyak itu di atas usia, usia 40-an. Jadi untuk zona SPNF SKB, dia mulai dari Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Mangan itu sebagian sampai dengan Kampung Kauhis, kemudian Kecamatan Tabukan Tengah, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara. Kemudian kalau zona PKBM Mekbers itu sebagian Kecamatan Mangan itu dari Kampung Sesiwung sampai dengan Tamako, Mangitu Selatan sudah bagian PKBM Mekbers. Kemudian untuk Tahuna Induk, Tahuna Barat, Kecamatan Kendahyo itu di zona PKBM Pioner. Kemudian zona Tabukan Utara, Nusa Tabukan itu sudah di PKBM Berkat Ariandi.
5: Demikian Sari Lintas Nusa Utara Supekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

pendengar, tak yang mengira April Mei ini pendulum otomotif nasional terguncang hebat. Kemarin kita baru saja terbuai hadirnya mobil listrik yang hemat dapat diskon pajak di Sonarga, bebas pajak tahunan, bebas ganjil genap. Mobil listrik pun kian terjangkau, sudah dilengkapi fitur baru, lebih modern, tapi harganya setara mobil konvensional yang terendah. Dan produsen mobil listrik pun serasa mendapat angin butiran yang kuat. Showroom terus bertambah, penjualan meningkat, stasiun pengisi daya listrik bertumbuh. Terkesan mobil bermesin bakar segera terdepak dari pasar. Tiba-tiba pemerintah mencabut privilege mobil listrik, cabut segala diskon, dan harus bayar pajak tahunan seperti kendaraan normal. Dan hanya berselang minggu, akibat krisis Strait Hormuz, terjadi guncangan baru. Harga solar non-subsidi mendadak melejit tinggi. Pertamina Dex dan Dex Light mencapai Rp23.900 per liter atau naik 30% dari harga sebelumnya, sekitar Rp14.000 sampai Rp15.000 per liter. Dex Light kini seharga Rp23.600 dan Pertamina Dex Rp23.900. Kenaikan ini mengulang pula 2021 Rusia menginvasi Ukraina. Dan pendengar, informasi tentang akhir riwayat diesel Euro 4 Anda bisa baca lengkapnya di rri.co.id.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggar produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

0: Baik, selamat siang pendengar RRI. Kita jumpa dalam Pro Dangdut dan saja kita sapa. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang menjelang sore, Wak Umi.
0: Baik, silakan Wak Umi.
1: Wak Umi ada. Ya. Serak-serak ini.
0: Iya. Serak-serak becek.
1: Tapi terakhir itu hari dimanapun apa radio Pak Wawu Ica. Jaga bahasa serak. Padahal bahasa yang baru. Ada di siapa tak dari.
0: Jadi oh, mungkin gangguan di sini setahun.
1: Oh, Wawu Umi. Ya. Lagu. Yopi, Yopi Latu. Kita goyang tebelo.
0: Kirim mau.
1: Pertama aja buat Wawu Umi. Selamat siang menjelang sore. Selamat tugas, sukses terus sampai akhir penyiaran dan pesan supaya mereka sehat itu suara itu kembali normal.
0: Terima kasih.
1: Ada pewawu ini, ada adik Nisa di Moronge, ada adik aku di Sola, ada Mama Oporei, ada Papa Oporei, ada Om Opo Ardi, ada Mama Rizwan, ada Mama Iti di NTB, ada Mama Nadir, ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Udo di Upper, ada Kristen Rame, ada Jane, ada Om Kari Bongkulu, ada Akang di Tola. Sudah boleh kita semua apa boleh? Boy di Bambang. Terakhir yo buat Bapak Ungke dan Mai Rona bersama Asrid.
0: Baik.
1: Itu juga, Bu.
0: Yep.
1: Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih juga Mama Wawu di KB2. Baik, kita sahabat telepon berikutnya.
2: Itu yang masak bodoh.
0: Halo. Selamat sore.
3: Halo.
0: Ya.
4: Selamat sore ya Bu.
0: Sore Pro Dangdut.
4: Aduh kasihan itu suara. Di rumah. Oh Bu, ya. Betul lagu kok. Betul lagu Julweha. Jeffrey Bule.
0: Oh, kirim.
4: Nah, mungkin yang jopo wau no supaya sehat. Amin. Itu jo depo tampia salam kompak selalu buat yang lain-lain. Makasih ya Bu.
0: Terima kasih juga.

0: Yang berikut, halo Bro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya,
0: dengan
1: Mama Opore.
0: Mama Opore. Ya, silakan Mama Opore.
1: Wow, di lagu Hidup di Bui.
0: Hidup di Bui. Kirim buat
1: Wow yang bertugas, selamat bertugas. Mm-hmm. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut. Tadi buat Manopa, Mawawu, Mediati, Manisa, Arawinda, Mariswat, Maiti Mauna, Maupo Ardi, Papa Udo, Papa Pandi, ada Ungke, ada Boyi, Mama Inci di Bahembang, baru ada Ucup, baru terakhir semua penggemar Prodan di mana saja berada. Terima kasih Wabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mama Borei. Baik, petani yang mau bergabung, kita dengarkan lagu dulu.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui http

0: Hai, pendengar, kembali dibuka kesempatan di sore hari ini. Halo, Bro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, silakan.

0: Rolando, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Bapak Fandi.
0: Oh, Bapak Fandi, silakan.
1: Oke, bersama-sama ya tahu umur yang masih sejak sesuai sampai penyiaran dan cepat kembali.
0: Terima kasih.
1: Berikut yang terlewat tadi oleh Pak Udo dan Madi Abdi. Ada lagu kedua, Nyopa.

0: lebih panjang buat
1: kamu. Baik.
0: Itu lagu ada kamu, ada aku. Jadi dorong.
1: Siap.
0: Oke, begitu ya, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, kembali kita sapa penelpon. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Pro Dangdut, halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut Satwa Cita.
0: Iya, baik Asri, silakan.
1: Halo.
0: Iya, silakan Asri.
1: Itu kan semuanya, Mbak. Halo.
0: Iya, silakan.
1: Iya, mau request lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Mega Mustiga di ujung lidah.
0: Kirim.
1: Halo?
0: Iya, silakan kirim.
1: Ya, kirim salamnya buat ada Ence, ada Papa Pandi, Mama Udo, Papa Udo, Mama Udo, buat Mama Enal, Mama Opuri, Mama Inti, Mayrona di Medan, buat semuanya aja tanpa kesejalan. Yang lagi terus, terima kasih banyak selalu, selamat sore.

0: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Winda di Morong.
0: Iya, tuh. Umi. Mm-hmm. Winda mau request lagu dari Lancang Kuning.
1: Oh, kirim.
0: Iya. Pertama, ucapannya buat Umi, selamat sore, selamat bertugas, selamat rekan kerja, ya selalu, cepat sembuh, semangat, dan tetap sehat.
1: Baik,
0: kemudian buat MP Kolongan, ada Oka di sana, ada Oma aja, ada Mama Wau, kemudian buat Mari Aksi di Tola, ada Maiti di Nusa Tabukan, ada Mama Koren, makasih tersapaannya. Terus buat Nika, ada Mama Ardi di Rampi yang sama, Pak Guntur. Kemudian buat Boy di Tabut, ada Mama Koriswas, ada Nova, ada Astri, ada Irman juga di Parigi. Terus buat Pak Fardi, Pak Ujo, seluruh penggemar Siti Asyirah Prodangdut masih berada. Salam kompak persahabatan Siti lewat udara, dan salam sehat selalu. Lalu aman yuk.
1: Aman.
0: Iya, cepat sehat ya yuk Umi.
1: Siap.
0: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Baik, penari-nari, kami hadirkan terakhir untuk menemani suasana sore ini dalam kebersamaan kita untuk Prodangdut. Terima kasih, mohon maaf untuk keterbatasannya. Anda bisa gabung di waktu yang mendatang.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Mama, ada makan coklat ini boleh?
5: Boleh sayang, coklatnya ada 2, bagi abang 1 ya.
4: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
6: Mau dong, abang yang ini ya.
4: Oke abang.
6: Makasih adek.
4: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
6: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
4: Iya bang, terima kasih ya bang.
6: Sama-sama dek.
7: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

dipandang, dilihat oleh rakyat itu punya citra yang baik. Yang pertama, kita tidak pernah nyelonong atau nyeleweng dari tugas yang sebenarnya. Kemudian, apapun yang kita lakukan, kita jangan sekali-kali mengharapkan bahwa kalau kita melakukan tugas ini, kita akan dapat imbalan. Tidak, semata-mata memang kita bertugas untuk mereka semuanya. Dan itu dialami. Sehingga kita menunjukkan citra dan wibawa itu di tengah masyarakat. Mereka lihat kalau seorang polisi yang disiplin, yang bertugas menjalankan tugas yang sebenarnya. Kita bertugas di masyarakat itu kalau itu dikenal berwibawa. Berwibawa ini bukan berwibawa artinya kita mengetengahkan keangkuhan, kegagahan, tidak. Kita memakai pakaian seragam dengan rapi dan disiplin, itu juga termasuk mengangkat citra, wibawa. Serendah-rendahnya pangkat seorang anggota polisi, ia tetap ahli ilmu kepolisian.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Putri, bersama Anda Liji Islami hadir saat ini mengantar persiapan Anda untuk melaksanakan sholat maghrib 17 lebih 46 menit dan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Udara dan sekitarnya.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

عنك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malamu telah datang.

mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Persatu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Malam ini pendengar RRI di Kota Tahuna dan sekitarnya di guyur hujan. Suasana jalan memang tampak lengang ya kalau di hari Minggu seperti saat ini. Jarak pandang sedikit terbatas dan beberapa titik jalan mulai dipenuhi oleh genangan air. Untuk masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah, dihimbau agar tetap berhati-hati saat berkendara, kemudian kurangi kecepatan dan selalu menyalakan lampu kendaraan demi keselamatan bersama. Sementara itu bagi pengendara roda 2 pendengar, pastikan menggunakan jas hujan yang aman, tidak mengganggu pergerakan saat berkendara, hindari berteduh di bawah pohon besar atau juga baliho karena angin dan hujan pada malam hari bisa datang cukup kencang dan tidak bisa kita prediksi ya. Sementara untuk warga yang berada di rumah, pastikan saluran air tetap lancar, cabut perangkat elektronik yang tidak digunakan untuk menghindari korsleting listrik. Pendengar, di tengah cuaca hujan yang terus berlangsung beberapa hari terakhir ini, kita juga perlu untuk lebih menjaga kesehatan tubuh. Musim hujan seringkali membuat daya tahan tubuh menurun dan memicu berbagai penyakit seperti flu, batuk, demam, hingga infeksi saluran pernapasan. Lepaskan diriku, musim hujan pendengar RRI, resiko berbagai penyakit cenderung meningkat. Perubahan cuaca yang tidak menentu, udara dingin, serta lingkungan yang lembab menjadi faktor utama berkembangnya virus maupun juga bakteri. Nah, kondisi ini membuat masyarakat tentunya lebih rentan untuk terserang penyakit seperti yang sudah kami sebutkan tadi, ada flu, ada DBD, hingga infeksi saluran pernafasan akut. Untuk itu, tenaga kesehatan selalu mengingatkan bahwa pencegahan sejak dini sangat penting untuk mencegah tubuh tetap sehat selama musim hujan. Selain menjaga kebersihan lingkungan, pola hidup sehat juga berperan besar dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Genangan air yang sering muncul saat hujan juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih waspada dan rutin melakukan upaya pencegahan di lingkungan sekitar. Jangan lupa juga untuk terus menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Perbanyak buah dan sayur serta minum air putih yang cukup saat cuaca dingin juga seperti saat ini. Gunakan pakaian yang hangat, kenakan jaket atau pakaian hangat lainnya agar tubuh tetap stabil. Hindari juga kehujanan terlalu lama, jika terlanjur basah segera mandi dan ganti pakaian kering untuk mencegah masuk angin. Nah, hal ini juga yang seringkali luput dari apa yang tentunya kita lakukan ketika musim hujan, yaitu mencuci tangan. Kebersihan tangan penting untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri. Ternyata rajin mencuci tangan itu penting di saat musim hujan seperti saat ini karena bisa mencegah penyebaran virus dan juga bakteri. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu bersihkan saluran air, hindari genangan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk ya. Tidur yang cukup membantu tubuh tetap kuat melawan penyakit. Jangan lupa juga untuk terus berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki misalnya dapat meningkatkan imun tubuh, atau bergerak sedikit tetapi di dalam rumah juga, karena olahraga tidak harus di outdoor atau di luar ruangan. Anda juga bisa melakukan olahraga-olahraga ringan di dalam rumah atau di indoor. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tersebut pendengar RRI, masyarakat dapat mengurangi risiko terserang penyakit selama musim hujan. Kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan menjadi kunci utama agar tetap bugar meski cuaca tidak menentu.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Rama Radio untuk Anda malam ini 17 Mei 2026 dengan judul Pulang Jadi Abu, produksi RRI Gorontalo.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim, Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
3: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang, kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, nak. Ibu pikir asal ya tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar.

0: sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

0: Mas.
1: Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Dan setelah tiga lagu tadi sudah kita dengarkan bersama, masih ada beberapa lagu yang lain pendengar RRI. Selain lagu-lagu, kami juga punya informasi untuk Anda tentunya, informasi dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi pengembangan pupuk berbahan batu bara kalori rendah. Inovasi pupuk merupakan capaian yang sangat tinggi bagi anak bangsa. Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan impor pupuk sehingga inovasi sangat diperlukan. Ia juga menjelaskan apabila Indonesia bebas impor pupuk, maka Indonesia akan kuat dalam sektor pangan. Selain inovasi pengembangan pupuk, Presiden Prabowo juga mengapresiasi inovasi pemanfaatan tongkol jagung menjadi briket arang. Ia menyebut inovasi pemanfaatan tongkol jagung menjadi briket arang merupakan terobosan besar. Lahirnya inovasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan juga inovatif. Sumber daya yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan atau juga di tengah krisis, Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah, yang berani mencari ilmu. Karena kalian dekat sama rakyat, kalian dekat sama kampus, sama insinyur, sarjana-sarjana itu, makanya putra-putri ini pun tahu apa yang harus mereka lakukan. Inovasi-inovasi ini sangat luar biasa. Kita beralih ke informasi lain. Gunung Dukono kembali mengalami erupsi pada hari ini dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 3.200 meter di atas puncak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat kolom abu vulkanik mencapai sekitar 4.287 meter di atas permukaan laut, di mana bergerak condong ke arah barat laut. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 27 mm dan durasi sekitar 79 detik. Sebelumnya aktivitas vulkanik Gunung Dukono juga terpantau tinggi dalam beberapa hari terakhir. Badan Geologi mencatat, sejak 9 hingga 14 Mei 2026, gunung api tersebut mengalami rata-rata 48 kali erupsi per hari dengan tinggi kolom abu berkisar 600 meter hingga 4.300 meter di atas puncak. PVMBG juga mengingatkan letusan disertai abu vulkanik masih berpotensi terjadi secara periodik dengan arah sebaran abu bergantung pada kondisi angin. Karena itu masyarakat di sekitar Gunung Dukono dihimbau selalu menyiapkan masker atau penutup hidung dan mulut guna mengurangi dampak abu vulkanik terhadap sistem pernafasan.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti torang semua sih cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang. Deng jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua sih sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau bersedia dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.
3: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
0: RRI, Radio Tanggap.

Satu persembahan terakhir dari Yovie Widianto featuring Monita. Setelah itu di pukul 20 kita akan lanjut dengan informasi dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan hikmat pendapatan awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah ya tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini itu mau gelang, mau nama lu harus pasti harus gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, gitu, kan berarti sekarang sudah 20 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini, dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem dan juga daging. Menurut koordinator konsumsi sektor 10 Hajjat Halep, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hanlek.
14: Konsumsi makanan
13: untuk pembagian ini, konsumsi juga
14: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
13: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2 dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jamaah itu datang kami tidak perlu mengambil, jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
15: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
16: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
17: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
16: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena juga tujuan kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena juga tujuan kita itu identitas kita kan gitu. Pasti kan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi.

0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, sebelum kita lanjut lagi menghadirkan lagu-lagu request dalam program acara Sweet Memory, sebagai informasi untuk Anda, beberapa saat ke depan siaran kami akan off karena ada peralihan dari mesin genset ke meter PLN.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Baik pendengar RRI, kembali Pro 1 RRI Tahuna hadir untuk menemani Anda setelah menghilang beberapa saat yang lalu karena memang ada peralihan dari genset ke meter PLN. Dan kali ini kembali kami akan menghadirkan lagu-lagu request dari beberapa penelpon dalam program acara Sweet Memory. Masih ada dua lagu yang harus kita dengarkan, ada lagu dari Bruri. Lagu Bruri ini untuk Ayah Yanis Dimanente.

Dan untuk lagu Panbers, Maafkan Daku, untuk Bapak Udo di Tolendano. Yang ingin bergabung, nanti sebentar setelah dua lagu ini Anda bisa bergabung kembali di Sweet Memory.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Pendengar, kembali lagi kita di Sweet Memory. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan aku dari Tamu, Bu Edi Tabu.
0: Bagaimana?
1: Dengan aku dari Tamu, Bu Edi Tabu.
0: Boy Tabut, silakan Boy.
1: Bu, itu lagu Aku Bukan Pintu.
0: Aku bukan pintu, ku apa? Jendela?
1: Mana-mana dulu gini.
0: Oke, Lola Drakel ya Boy?
1: Iya. Kalau tadi mungkin buat Naomi yang lagi tugas. Bila sukses, aku nampak. Tadi kata di Darita, nama Eka?
0: Timbelang tadi Wawu.
1: Oh, laki-laki dia atau perempuan?
0: Perempuan, lo kasih yang tantu Boy, nyak mungkin tuh Wawu ke opo.
1: Buat Wawu di Timbelang. Dia ada maupun suat di Biru. Oh, ini Korea, ini Beati, Nisa, Indah, Mbak Kekali, Mbak Lawu, Bapak Yanis, daripada Mama Atar, sebelum akan Mama Atar, Pertinti Mama Atar. Dan kira, ada lagu?
0: Lagu ada ini, Aku Bukan Pintu.
1: Dan kira, ini dia mendengar tema mengandut.
0: Sweet Memory, ho.
1: Itu dia, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Boy masih dapat ingat Prodangdut ini kasih yang sopir malam ini. Padahal yang sementara berlangsung adalah acara Sweet Memory, belum move on ini Boy. Oke, kita baca satu WA yang masuk ini. Selamat malam Sweet Memory, boleh request lagunya Dedi Dores Hujan? Boleh sekali, Mama Ade Afik ini yang ada di Tola. Kirim salamnya untuk semuanya pencinta Sweet Memory di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu untuk Kak Ulian. Mat bertugas tetap semangat walaupun cuaca tidak bersahabat. Sukses selalu sampai tutup siaran nanti. Terima kasih Ma Ade Afik. Lanjut, halo selamat malam Sweet Memory.
2: Selamat malam Sweet Memory Wawuku.
0: Iya. Dari mana ini Tabut?
2: Ingin tahu.
0: Aduh, Pak Pandi ini.
2: Sama-sama buat rompeng yang mulian selamat bertugas. Sukses sampai ke penyiaran.
0: Makasih.
2: Baru yang terlewat tadi ada Mambo Wawu. Di KB2 ada Korosi Nova. Kemudian ada Oma Enal, Mama Reaktif di Tola, kemudian ada Inke, ada Mama Opo, Rizwat Sibiru, ada Prabe Winda, Guntur, Mama Opo Ardi, Bo Unisa, baru ada Mama Iki, Mama Una Ibuha, Mama Opo Redi Mala, Opa Bilgi, Pak Yani, ya Pak Udo,
0: yeah.
2: Dan semua jauh pendengar ini Mori, suara kesalahan dari Pak Pandu, Bete lagu wawu.
0: Lagu apa?
2: Itu harap-harap, Mama.
0: Mama?
2: Ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Oke, itu ya untuk selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Bapak Pandi di Beha. Kita lanjut lagi satu penelpon. Halo, selamat malam Nova.
3: Halo, selamat malam Momok Lianku.
0: Selamat malam juga, saudari tadi.
3: Iya, Momok.
0: Ya.
3: Nova ada cemburu, masa Bapak Udo dua lagu? Nova mesti empat lagu.
0: Cuma pilih satu. Karena yang pertama hanya ada apa Momo.
3: Soalnya kalau pesan lagu para-para no terampe bos Papa Udo sana no.
0: Papa Udo pe lagu kok legend dang. Jadi Momo dia nyak dapat tadi pertama. Mar akhirnya ada apa kasih.
3: Lagi mau muncul Muhammad Ali ini bukan Muhammad Akbar. Awu. Semangat lagu. Terus sampai selesai penyiaran, Kang.
0: Kasih bue.
3: Lagu dulu.
0: Lagu apa?
3: Muklas Ade Putra.
0: Depi judul.
3: Ini kau tercipta dari tulang rusakku. Tulang rusuk ketua.
0: Oke. Yang pasti.
3: Yang bapak... solewat tadi ada Mama Wawu. Mm-mm. Ada Bapak Udo, ada Boy, ada Mama Ade Afik. Ada Wau dari Timbelang, Kang.
0: Mm-mm, betul sekali.
3: Iya, baru ada Bapak Pandi, ada Ayah Yanis.
0: Betul, Ayah Yanis.
3: Iya, dan di Tamako sana Christian bersama dengan Jane, Ucup, Sobaeje itu kaki, Mayo di Apin Sembeka, Metahit di Sawang, Tapuang di sana ada Mama Inka. Di tengah wadah ada Oma Nia, Papa Ungke, semua-semua aja Abu.
0: Siap.
3: Ada pelagu?
0: Ada ini, kau tercipta dari
3: tulang. Oke, makasih Abu. Malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Nova di Angges tadi, kau tercipta dari tulang rusukku. Oke, bukan tulang rusa, masa bapak kau ada pe tulang rusa tuh? Oh, Nova Lai. Aduh. Oke, kita ke lagu-lagu dulu pendengar RRI. Lagu malam ini lagu request dari Boy di Tabut, ada Made Afik di Tola, Bapak Pandi di Beha, dan lagu request dari Nova yang ada di Angges. Sekali lagi untuk pendengar RRI yang saat ini masih belum sempat bergabung di sesi yang pertama dan sesi yang kedua, masih ada sesi yang ketiga, empat, dan selanjutnya. Yang pasti untuk kebersamaan kita di Sweet Memory hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu yang bisa dikatakan membawa kita kepada kenangan-kenangan indah ya. Maya Angel dan Mukhlas Adeputra, Kau Tercipta dari Tulang Rusukku. Sebuah lagu yang tentunya mengingatkan kita tentang arti ketulusan cinta dan pasangan yang hadir sebagai pelengkap dalam hidup. Semoga lagu yang kami hadirkan ini bisa menjadi teman malam Anda, baik yang sedang menikmati waktu bersama dengan orang tercinta maupun yang sedang merindukan seseorang di kejauhan ya. Tetap santai malam hari ini dengan program acara Sweet Memory lewat deretan lagu-lagu pilihan kenangan yang siap menghangatkan suasana malam Anda. Oke, kita ke penelpon melalui WA, ada Bung Agus. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Bung Agus. Iya, betul. Sweet Memory. Iya, betul, Bung Agus. Manente posisi atau di mana ini, Bung Agus?
2: Iya, selamat malam yo buat Pak Ulian.
0: Oke.
2: Okay. Selamat bertugas sampai ke penyiaran. Semoga sukses selalu.
0: Terima kasih.
2: Berikut buat sahabat-sahabat yang selalu jadi Sweet Memory, selamat malam juga semua. Ada Pak Yanis di Malinte, anak Irgot, ada Nova di Anggis, Pak Udo, dan semua. Selamat malam juga, dan lagu Hening dari Krisya.
0: Hening ya dari Krisya, oke. Okay. Itu saja Bung Agus.
2: Hening dari Krisya.
0: Iya, itu saja atau ada? Iya.
2: Selamat malam ya semua.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Bung Agus tadi, Bung Agus Kansil yang ada di Manente yang sudah bergabung. Lagu dari Krisya dengan judulnya Hening. Kita sapa lagi penelpon. Halo.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam. Betul, Sweet Memory. Betul sekali. Dengan siapa?
3: Dengan Asri di Sulsel.
0: Oke, Asri di Sulsel. Silakan, Asri.
3: Ya, mau request lagunya Dianti Heza, Apa Salahku.
0: Apa salahku? Pasti ada salahnya. Oke,
3: ada apa lagunya ya?
0: Tunggu, kita cari dulu lagunya. Asri, kirim-kirim ya.
3: Iya, kirim salamnya yang baru lewat. Salam final, semuanya yang baru lewat. Salam dari Asri. Iya, ada Uke, ada Papa Udo, ada Mayrona di Medan. Ada siapa lagi? Ada Mama Awo, ada Mama Opurei, ada Mama Inti, ada Mama Enang. Buat semuanya saja, tema dari tahun datang terkecuali.
0: Iya.
3: Ya, lagunya ada?
0: Ada ini lagunya. Apa salahku ya, dari Dian Bisisa.
3: Terima kasih selalu, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Asri yang ada di Sulawesi Selatan. Kita kembali lagi ke Sangiha, tepatnya di Apes, ada Mama Ayo. Selamat malam, Ayo.
4: Halo, selamat malam, Bu Kulia, yang cantik.
0: Oke, okay, yang cantik, yang lebih cantik yang ada di ujung telepon.
4: Abu, ya. Itu lagu Telepon Rindu sudah, soalnya terampil lampu baru menyala.
0: Telepon Rindu.
4: Telepon Rindu sudah?
0: Sekarang kok so pakai WA, ada nggak pakai telepon?
4: Nani Sugianto.
0: Sugianto. Oke, okay, kita cari dulu nih.
4: Iya. Kirim buat Mau Kulian yang cantik. Selamat malam Mau U. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
4: Kemudian ada Mamas, Anais, Maaya, ada Nova, Ma Dede, ada Pak Agus, Modikal, Ibu Halimah, ada Ucu, Putra Makassar, Papa Uge, Dimaina, ada Linda, Tanyar, Film Tahi, Nusa, Omania dan semua-semua jauh penggemar pecinta Sweetener.
0: Siap.
4: Oke, aku sayang.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ada Mama Yo di Apeng Sembeka. Oke, kita langsung ke lagu-lagu request. Ada Krisya Hening untuk Bung Agus, Asri di Sulsel, Apa Salahku dari Dian Pisesa, Nani Sugianto, Telepon Rindu, Forma Yo yang ada di Apes.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Pendengar, kembali kami mohon maaf karena siaran kami Pro 1 yang kembali menghilang dari ruang dengar Anda karena terjadi pemadaman aliran listrik. Tetapi saat ini sudah kembali lagi mengudara di menit ke-30 lepas dari pukul 22. Kami hadir kembali dengan program acara Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam Mbak Ulian.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Mama Dede di Angges, Aulian.
0: Mama Dede di Angges, silakan Mama Dede. Bagaimana?
1: Sehat-sehat.
0: Oke, sehat-sehat pasti ya Mama Dede, Momo Lian.
1: Iya, pertama mau kirim yo buat Aulian, selamat bertugas, sukses terlalu sampai akhir penyiaran.
0: Iya.
1: Lanjut, mau kirim yo ada Nova. Dan Solewa tadi ada Agus sama Mak Yo. Terima kasih Mak Yo. Coba kirim. Dan Bapak Ungke. Dan semua Yo penggemar pecinta Sweet Memory di mana saja berada. Salam Sweet Memory. DP lagu Ulian Ketulusan.
0: Dari
1: Adan Hasan.
0: Ketulusan, boleh diulang DP penyanyi? Iya.
1: Adan Hasan.
0: Adan Hasan atau?
1: Iya.
0: Ketulusan, tunggu Momo Lian cari. Kalau misalnya Momo Lian yang tidak dapat ini ketulusan versi ini, ada yang lain?
1: Ya.
0: Kalau misalnya Momo Lian yang tidak dapat yang versi Adan Hasan, nah di sini yang ada untuk ketulusan versi Reza Artamevia, ada Deli Rolis Ketulusan Hati juga di sini.
1: Iya, ketulusan, yang penting ketulusan, iya.
0: Reza juga ya, Reza Artamevia.
1: Mana Julian?
0: Iya. Oh begitu jalan.
1: Iya. Oke,
0: terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Terima
0: kasih juga ada Mama Dede di Angges. Lagu dari Reza dengan judulnya Ketulusan. So ada ini. So di save untuk kita dengarkan bersama tentunya dalam program acara Sweet Memory. Kita akan lanjut ke penelpon berikut. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa?
2: Bapak Udo balik lagi.
0: Oh, Bapak Udo, silakan Pak Udo.
2: Tadi Pak Boy acara dangdut ya,
0: Boy. Iya. Mesti dapat ingat pro dangdut, Boy. Mimpi kali ya. Nyandak bisa move on dari prodangdut memang, Boy. Pak Udo, karena Pak Udo di sesi yang tadi so request lagu dan kami sudah menghadirkan lagunya, maafkan daku, jadi sudah tidak bisa lagi request lagu yang kedua kali. Kalau kirim-kirim salam boleh, silakan.
2: Siapa yang tadi dari Angga?
0: Nova.
2: Satu.
0: Mama Dede.
2: Gabung jumpa Mama Dede.
0: Lagi. Oh, lagu gabung dengan Mama Dede punya.
2: Iya.
0: Okay. Ketulusan. Oke. Okay.
2: Mama Dede. Salam kumpang dari Papa Udo. Baru. Wawu selamat bertugas sampai akhir penyiaran. Selamat malam Wawu.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Kita bacakan juga chat di WA. Selamat malam Sweet Memory. Selamat malam juga. Sehat selalu buat kru Sweet Memory malam ini dan buat pendengar setia Sweet Memory malam ini yang sedang setia mendengar. Salam sehat buat Opa Bilkis, keluarga di Tidore, Naha, dan Karasuge. Ini dari Ambe Marapil yang ada di Vietnam. Lagu Ikut Saja. Oke, terima kasih ya untuk Ambe Marapil yang selalu setia walaupun berada jauh dari Indonesia di Vietnam, tetapi terus memonitor siaran kami Sweet Memory. Salam untuk semua-semua yang ada di seputarannya Ambe Marapil. Oke, lagu nanti kita gabung dengan lagu-lagu yang mau turun. Halo, selamat malam. Oke, masih terputus. Silakan dicoba lagi pendengar kebersamaan kita untuk Sweet Memory ini hingga pukul 23 nanti. Sweet Memory, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sweet Memory, betul sekali. Medan? Mairona. Oke. Silakan Mairona.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat. Maironanya bagaimana?
3: Sama
0: ya, oke, sehat.
3: Iya.
0: Lagunya apa? Banyak.
3: Lagunya dari Frankie Sheila Tua, Lelaki Rembulan.
0: Oh, Frankie Sahal, oke, Sahal itu.
3: Sheila Tua,
0: Rembulan.
3: Rembulan.
0: Memangnya ada rembulan di Medan malam ini?
3: Di malam ini terang bulan nih.
0: Terang bulan. Oke, okay. Frankie dan Jane ya, Lelaki dan Rembulan.
3: Iya, Mbak.
0: Oke. Okay. Siap, lagunya ada ini.
3: Kirim salam ya.
0: Silakan.
3: Dalamnya pertama banyak Mbak Lian, salam sehat. Baru banyak Mbak Nisa, banyak Asri, ada Mbak Iti, Mbak Una, ada Mbak Aca, Mbak Ina, Mbak Diati, Opo Roy, dan banyak Irma, banyak semua jalan Mbak, para pecinta Sweet Memory di masa ini Mbak.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Lagunya aman kan?
0: Aman ada ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Ada Mairona tadi. Mairona di Medan ya. Lagunya Frankie dan Jane. Judulnya Mairona dan Rembulan. Oke. Karena di sini judulnya Lelaki dan Rembulan. Mairona kan lelaki, jadi Mairona dan Rembulan. Ada dua lagu request yang sudah ada di list kami malam hari ini. Ada Reza dengan judulnya Ketulusan, Frankie dan Jane, Lelaki dan Rembulan. Halo, Sweet Memory.
4: Halo.
0: Selamat malam, Sweet Memory dengan siapa? Iya, dengan siapa?
4: Halo?
0: Iya, halo, selamat malam. Sudah bisa didengar suaranya?
4: Selamat malam.
0: Maiti? Oh, Mama Opo Riswat, oke.
4: Selamat tugas sampai akhirnya.
0: Terima kasih banyak. Iya betul. Mak Opo lebih baik lagu aja dulu eh. Takutnya terputus kum belum request dang.
4: Oh iya iya. Lagu Pria yang Jujur.
0: Lagu apa?
4: Pria yang Jujur.
0: Pria yang Jujur?
4: Iya dari Adik Desa.
0: Pria yang Jujur dari Ade Putra. Tolong cari dulu ya DP lagu.
4: Ini salam yo, ada Pak Pandi, ada Pak Udo, ada Boni, ada Wadi Abdi, ada Unisa, ada Mama Faizan. Sama-sama jauh keluar di timur, semuanya juga berada. Assalamualaikum dari Prima Polisi.
0: Oke.
4: Oke, terima kasih jauh.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Mama Poriswat yang ada di Biru. Lagunya Ade Putra dengan judulnya Pria yang Jujur. Idaman para wanita ini. Biasanya kalau yang jujur-jujur begini pasti jadi incarannya para wanita sih. Oke, kita ke lagu-lagu dulu. Pendengar, Lagu Reza Ketulusan, Lelaki dan Rembulan, Frankie Jane, Ade Putra, Pria yang Jujur. Yang request ada Mama Dede di Angges, yang gabung di lagu request Mama Dede ada Papa Udo tadi. Ada juga lagu Frankie and Jane, Lelaki dan Rembulan untuk Mayrona di Medan, Mau Periswet di Biru, Ade Putra, Ade Putra ya betul, Ade Putra, Pria yang Jujur. Sementara yang gabung di semua lagu yang akan kami hadirkan di sesi ini ada Ambe Marapil yang ada di Vietnam.

Ini sesi yang paling terakhir untuk Sweet Memory malam hari ini, karena sudah di menit ke 55 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau memang masih ada yang ingin gabung, satu penelpon yang terakhir untuk Sweet Memory pada malam hari ini, masih bisa juga request lagu terakhir tentunya di malam hari ini dalam program acara Sweet Memory.

0: Baik, kita sudah punya penelpon. Halo, selamat malam, Papa Ungke.
1: Selamat malam, Mo.
0: Bagaimana kabar ini, Pak Ungke?
1: Iya, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Papa Ungke selalu lasti. Tadi malam lagi terakhir, Kang.
1: Iya, begitulah.
0: Oke, silakan Pak Ungke.
1: Mo, depe lagu Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun.
1: Ari Wibowo.
0: Pilih yang mana kira-kira?
1: Madu dan Racun.
0: Berang Edo kayak kita mau pilih Danjo. DPT enggak maksudnya.
1: Ada.
0: Bill and Broad. Betul? Oke. Okay. Ada ini DP lagu.
1: Bagaimana?
0: DP penyanyi Bill and Broad.
1: Kalau Ari Wibowo.
0: Ari apa?
1: Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo aja. Oke, okay, versi Ari Wibowo, Kang. Mari kita cari dulu. Kirim-kirim dulu, Papa Ungke.
1: Kirim-kirim. Mulian, selamat tugasmu. Sehat selalu, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih. Kirim
1: ke Edo, Kang Nova, kemudian Atang Yati, ada Mentahi, dan sama-sama aja. Ada Tamako satu gitu.
0: Tadi tinggal.
1: Kristian Rami. Demikian Mo Lian, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Bapak Ungke di Hook Paling Hook. Yang sudah bergabung tadi dan merupakan penelpon terakhir untuk kebersamaan kita di Sweet Memory malam hari ini.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menemani kebersamaan kami tentunya di malam hari ini. Berbagi cerita, ada juga kenangan ya, lagu-lagu yang membawa kita kepada nostalgia kita ya. Dalam program acara Sweet Memory di edisi 17 Mei 2026. Dan sebagai lagu penutup jumpa kita di malam ini akan hadir lagu dari Ari Wibowo dengan judul lagunya Madu dan Racun yang direquest oleh Papa Ungke di Mahena. Semoga lagu ini bisa menjadi penutup manis untuk malam Anda. Saya Alfrina Tamarindang pamit undur diri khususnya dalam program acara Sweet Memory. Terima kasih atas kebersamaannya. Kemudian tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang pancaroba seperti saat ini. Kemudian bagi Anda yang baru saja selesai melaksanakan tugas dan saat ini dalam perjalanan pulang, hati-hati dalam perjalanan Anda. Tadi sempat hujan, biasanya jalanan pun ikut licin. Tetap berhati-hati, pendengar RRI lebih waspada lagi. Dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya hanya di Sweet Memory. Selamat malam dan salam hangat untuk kita semua.

Pendengar di mana saja Anda berada, sebagai informasi untuk Anda bahwa beberapa saat ke depan siaran kami akan kembali off karena ada peralihan dari genset ke meter PLN.

Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. In this life, we cannot always do great things, but we can do small things with great love.

Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Pendengar RRI, seperti lagu dari Roxy dengan judulnya It Must Have Been Love, itu pasti cinta. Kita diingatkan bahwa tidak semua cinta berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang begitu indah untuk dikenang, namun perlahan harus rela dilepaskan karena waktu dan juga keadaan. Terkadang dalam hidup, kita terlalu sibuk mempertahankan sesuatu, hingga lupa bahwa beberapa hal memang hanya singgah untuk memberi pelajaran. Bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang pergi lebih dulu, tetapi tentang bagaimana sebuah kenangan tetap hidup meski kisahnya telah usai. Malam hari memang sering membawa kita kembali pada ingatan-ingatan lama tentang seseorang yang pernah membuat hari terasa lebih berarti. Tentang tawa yang kini tinggal cerita, atau tentang harapan yang dulu begitu dijaga. Namun dari semua itu kita belajar menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih memahami arti kehilangan. Jika malam ini ada hati yang sedang merindu, semoga perlahan menemukan tenang. Karena apapun yang pernah hadir dalam hidup pasti meninggalkan makna. Dan mungkin benar, itu pasti cinta, itu memang cinta, meski akhirnya tidak bisa dimiliki selamanya.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 17 Mei 2026, dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 18 Mei 2026, untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar, saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan warga saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026, frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami sekali udara dan tetap di udara dan merdeka.

0: seluruh wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

pakaian yang sempurna. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pakaian terindah di hadapan Tuhan, bermerek kemurahan hati.

Ciri orang mengasihi Tuhan. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Orang yang rela kehilangan segalanya, berarti ia mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Mainkan peran kita sebaik mungkin, dan izinkan Tuhan untuk menyempurnakannya.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

kasih dan ketulusan. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dorongan dan keluarga adalah semangat yang luar biasa dalam meraih masa depan.

Jadilah teladan. Roma pasal 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kita harus menjadi contoh di tengah lingkungan yang buruk untuk menunjukkan kesetiaan kepada pasangan.

Wanita Sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mainkan peran kita sebaik mungkin, dan izinkan Tuhan yang menyempurnakannya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan itu kita telah lakukan beberapa tahun terakhir ini, melakukan kegiatan penginformasian kepada lembaga-lembaga pendidikan khususnya sekolah untuk secara kontinu itu dapat hadir di perpustakaan untuk membaca.
2: Terlebih sekarang kan ada pencalonan kapita laut. Jadi yang banyak itu di atas usia, usia 40-an.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Senin 18 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayang. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini masih minat ke buku konvensional di era digitalisasi, Hari Buku Nasional 17 Mei. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sangihe gencar melakukan kegiatan informasi ke sekolah-sekolah agar kontinu hadir di perpustakaan membaca buku. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alfred Nelson Limpong, SPI, MSI, di Pandor Reporter Alexander Dalingkada.
4: Ya, baik pendengar, kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Alfred Nelson Limpong, SPI, MSI. Ya, Pak Alfred, 17 hari buku nasional, 18 hari kearsipan nasional. Nah, topik kita untuk hari Senin masih diminatika buku konvensional di era digitalisasi, Pak Alfred, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Pinky. Dari dinamikanya ada sekarang ini, soal buku konvensasi maupun digitalisasi itu sama-sama kita butuhkan sebenarnya dari aspek peningkatan literasi. Tapi dari topik kita bahwa masih minatkah, itu dari evaluasi kita itu masih sangat banyak sebenarnya. Masih, karena pada umumnya itu antusias masyarakat itu betul lebih mudah membaca dalam digitalisasi. Tetapi pada prinsipnya kita berupaya terus bahwa literasi itu adalah modal dasar untuk membaca sebenarnya. Membaca buku fisik, dan itu kita telah lakukan beberapa tahun terakhir ini, melakukan kegiatan penginformasian kepada lembaga-lembaga pendidikan khususnya sekolah untuk secara kontinu itu dapat hadir di perpustakaan untuk membaca. Selain terjadwal baik dari tingkat SD sampai tingkat SMA, kita juga difasilitasi dengan kendaraan mobil perpustakaan keliling. Kita mengagendakan ke sekolah-sekolah yang agak jauh untuk melakukan kegiatan namanya pembinaan perpustakaan. Kita ke lokasi titik sekolah atau lembaga sosial masyarakat di luar kegiatan pokok mereka. Misalnya di jam istirahat kita ke sana sehingga tidak mengganggu pola belajar mereka. Jadi pada intinya itu sangat sangat dibutuhkan sebenarnya masih konvensional, karena tidak semua literatur itu dari aspek pertanggungjawaban dokumen itu legalitasnya adalah buku. Tapi kalau dia digitalisasi, memang ada beberapa aspek di sini, digitalisasi mudah didapat dan murah. Kalau buku kan harganya mahal, tapi dengan adanya perpustakaan kita memberi ruang untuk semua peminat baca itu dapat memanfaatkan perpustakaan yang ada di daerah.
4: Pak Geris, ya. Dari beberapa keluhan yang saya coba wawancara, bincang-bincang di Tahuna, juga ada di beberapa di kecamatan di Tabukan Tengah, ternyata minat baca masyarakat sangat tinggi. Nah, tanggapan Pak Kadis.
1: Ya. Jadi gebrakan kita sebenarnya bukan hanya di Kota Tahuna. Terinformasi kita dari beberapa tahun ini sudah ada beberapa kecamatan di luar Tahuna itu masuk dalam kategori bahwa memenuhi syarat untuk difasilitasi. Dan ada beberapa kampung itu sudah terfasilitasi lewat program TPBIS, mendapat bantuan buku, mendapat bantuan televisi, mendapat bantuan komputer dan komputer lemari. Itu difasilitasi. Nah, tahun ini kita ada, kalau tidak salah ada 15 kelurahan kampung yang dapat bantuan yang sama. Jadi satu kelurahan dan kampung itu dapat 500 buku, satu unit komputer bersama printer all in one, kemudian dapat juga lemari. Itu hal yang sama dari tahun 2004 seperti itu. Jadi sudah dua kali ini. Dan itu kontribusinya kenapa dapat? Karena tenaga pengelola kelurahan ini yang sangat mengambil andil, yang mempengaruhi bahwa ketika mereka dapat bantuan berarti kan ada konsekuensi pelaporan ke sana. Nah, pelaporan kita ke sana adalah ke perpustakaan adalah kegiatan yang sering dilaksanakan di perpustakaan diupdate setiap hari. Jadi dinamakan bahwa update itu dalam sistem informasi SIM informasi manajemen perpusnas punya yang terupdate. Jadi semua kelurahan yang pada level hijau, kan ada tiga kategori dia. Level merah, kuning dan hijau. Kalau level hijau dia sampai dengan akhir Desember, itu peluang dapat bantuan luar biasa. Pasti dapat dia tahun berik. Itu yang memperkuat eksistensi perpustakaan di kampung dan kelurahan.
4: Baik, terima kasih Pak Kadis.
1: Terima kasih.
4: Baik, pendengar demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Alfred Nelson Limpong, SPMSI. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih informasi atau berita selanjutnya. SKB Tahuna akomodir kepala desa mendapatkan ijazah kesetaraan paket C.
2: Terlebih sekarang kan ada pencalonan kapital laut. Jadi yang banyak itu di atas usia, usia 40-an.
5: Satuan Pendidikan Nonformal SPNF, Sanggar Kegiatan Belajar SKB Tahuna, tahun ajaran 2025-2026 menerima puluhan peserta program paket A, B, dan C. Dari puluhan peserta pendidikan nonformal tersebut, paket C mendominasi di mana jumlahnya mencapai 76 orang. Kepala SPNF SKB Tahuna, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe, Dice Mangensiga, kepada RRI mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta khususnya untuk program paket C bersamaan dengan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2026.
2: Untuk paket C sekarang kan mereka sudah di atas usia, jadi mereka ingin mendapatkan pengetahuan, ijazah. Nah, terlebih sekarang kan ada pencalonan kapital laut. Jadi yang banyak itu di atas usia, usia 40-an. Jadi untuk zona SPNF SKB, dia mulai dari Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Mangan itu sebagian sampai dengan Kampung Kauhis, kemudian Kecamatan Tabukan Tengah, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara. Kemudian kalau zona PKBM Makebers, itu sebagian Kecamatan Mangan itu dari Kampung Sesiwung sampai dengan Tamako, Mangitu Selatan sudah bagian PKBM Makebers. Kemudian untuk Tahuna Induk, Tahuna Barat, Kecamatan Kendahel itu di zona PKBM Pioner. Kemudian zona Tabukan Utara, Nusa Tabukan itu sudah di PKBM Berkat Ariandi.
5: Pemenuhan persyaratan ijazah kesetaraan paket C dibutuhkan calon kapital laung dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dari data yang ada, peserta yang mengikuti program paket masing-masing paket A berjumlah 4 orang, paket B 47 orang, dan paket C 76 orang. Mengensikan memastikan setiap tahun SKB Tahuna membuka penerimaan peserta baru termasuk di 3 lokasi zona yang juga membuka pendidikan non-formal. Anton Lahaube melaporkan.
3: Instruksi pimpinan Perum Bulog Pusat, beras SPHP yang dijual kepada masyarakat harus kualitas terbaik.
6: Oh, sampai sekarang tidak ada komplain karena berasnya sudah bagus.
5: Beras SPHP yang dijual kepada masyarakat harus kualitas terbaik. Instruksi tersebut disampaikan pimpinan Perum Bulog Pusat kepada seluruh pimpinan cabang yang ada di provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Asrul Talama, ketika diwawancarai RRI menyatakan karena kualitas beras SPHP sangat baik, sampai saat ini tidak ada komplain dari masyarakat.
6: Oh, sampai sekarang tidak ada komplain karena berasnya sudah bagus. Kita memang menjadi prioritas pimpinan juga dari atas, kita cek baik-baik beras SPHP yang kita jual untuk konsumen.
5: Ia menegaskan untuk beras SPHP diprioritaskan kepada pedagang pasar dan mitra yang terdaftar di Perum Bulog Cabang Tahuna. Intinya, kalau beras SPHP siapapun bisa beli dengan harga Rp55.000 untuk 5 kg. Sementara harga eceran tertinggi head Rp12.500 per kilo beras medium tidak boleh lebih. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Berita terakhir. Bupati Kepulauan Sangihe membuka pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 di Masjid Al-Jihad Raku, Tabukan Utara, Jumat 15 Mei 2026.
7: MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran. Lebih dari itu, ini merupakan sarana siar Islam, media dakwah, dan momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat.
8: Bupati Kepulauan Sangihe secara resmi membuka pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang berlangsung di Masjid Al-Jihad Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Jumat 15 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan pelaksanaan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, namun menjadi sarana untuk memperkuat syiar Islam, media dakwah, dan momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi panitia pelaksana, pemerintah kecamatan, serta masyarakat Kampung Raku yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat kabupaten tahun ini.
7: MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran. Lebih dari itu, ini merupakan sarana syiar Islam, media dakwah, dan momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dengan indah, tetapi juga dipahami, diamalkan, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tema kegiatan pada tahun ini, yaitu menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Sangihe Emas, berkeadaban memiliki makna yang sangat mendalam. Tema ini juga sangat selaras dengan visi misi pembangunan daerah, yaitu Sabta Membara, khususnya dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang maju, sejahtera, religius, harmonis, dan berkeadaban.
8: Tungari berharap kepada peserta yang nantinya meraih prestasi terbaik di tingkat kabupaten agar dapat mengharumkan nama daerah pada ajang MTQ tingkat provinsi maupun nasional, serta optimis generasi Qurani di Sangihe mampu bersaing dan membawa harum nama baik daerah. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sangihe gencar melakukan kegiatan informasi ke sekolah-sekolah agar kontinu hadir di perpustakaan membaca buku. SKB Tauna akomodir kepala desa mendapatkan ijazah kesetaraan paket C. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sa menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Baik pada hari-hari persatu tahun dimanapun berada, kita akan mengupdate situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna tentang aktivitas masyarakat yang sudah dilakukan sejak pagi tadi.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
2: Iya, selamat pagi Simiati juga pendengar. Hari ini Senin 18 Mei 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Barcelona 1. Sudah sepi, ya. Karena memang untuk hari ini begini, dia terlalu banyak barang-barang penting strategis rempah-rempah dan sayur yang dipesan. Jadi Pasar Towo, 3 kendaraan tapi tidak terlalu banyak. Pasar Peta tadi 1, Pasar Tamako 1. Nah, ini juga ada Pasar Tamako yang kedua ini, ya. Tapi hanya tomat. Ada sekitaran 8-10 kas. Itu, barang-barang penting strategis, ya, rempah-rempah dan sayuran yang dibawa dari Manado melalui Barcelona 1. Di Pelabuhan Kargo tambah 3 kapal, ada kapal barang, ya, Sapporo, kemudian ada kapal barang juga Kintintama dan Sabuk Sendara 95. Juga ada kapal KPLP, ya. Kapal pengawas, ya, KPLP. Dan memang itu hal resmi memang seperti ini, resmi. Agak sepi memang, karena angkutan tidak terlalu banyak. Pasar Toba tadi 2, Pasar Peta 1, Tamako 2, tapi semuanya tidak seperti hari-hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sayuran dan rempah-rempah. Ini, dan jadi sebentar malam, dari Tahuna ke Manado, satu kapal. KM Barcelona 1. Cuaca pagi ini sangat cerah, ya, air pasang, dan matahari juga sudah menambahkan wajahnya untuk tetap beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sumiati.
1: RRI Pro 1.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama antar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Eh Im, tau ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh,
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

0: Baik, pendengar dari Pro 1, kita akan mengupdate informasi dari Tahuna Barat bersama dengan reporter Anton Laube. Anton, silakan.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan seperti biasa kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini. Untuk pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, sedangkan pantauan kami memang rata-rata sudah melakukan aktivitas sejak beberapa jam yang lalu, terutama juga yang terpusat di Pasar Cilat, Kolongan Asembali. Memang berbeda hari ini dengan hari kemarin yang masyarakat yang datang berbelanja ataupun masyarakat yang berjualan juga cukup lumayan banyak juga. Namun hari ini hanya didominasi oleh beberapa pedagang, didominasi oleh masyarakat setempat yang berbelanja di lokasi ini dan menyediakan berbagai macam-macam kebutuhan mulai dari bahan pokok, bahan sendiri strategis, juga hasil pertanian maupun tangkapan nelayan yang dijual oleh masyarakat, masih juga kuliner di Pasar Cilat. Selain itu di beberapa ruas jalan atau sudut jalan di wilayah Tahuna Barat juga masyarakat yang berjualan yang membuka tempat jualan atau lapak juga sudah beraktivitas sejak berpenjam yang lalu menjual bermacam-macam kebutuhan. Dan kami juga mengupdate terkait dengan khususnya untuk harga barito yang memang setiap saat terjadi perubahan ataupun bergerak, ada kalanya ada kenaikan maupun di saat supply ataupun dukungan dari Kota Manado masuk ke Tahuna itu mempengaruhi harga jual, dan produksi lokal juga membantu untuk stabilisasi harga. Untuk harga cabai memang masih pada kisaran Rp1.000 atau bahkan lebih, begitu juga untuk harga tomat yang di atas harga Rp24.000 atau bisa mencapai Rp25.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih rata-rata masih stabil ataupun belum ada pergerakan yang signifikan di atas harga Rp50.000 per kilogram. Sejumlah kebutuhan lainnya untuk harga kebutuhan pokok masih stabil, katakanlah seperti itu, karena pergerakan harga hanya berlaku untuk beberapa jenis barang, terutama untuk harga beras pada ukuran yang 5 kilo ataupun 10 kilo berkisar 500 sampai 1000 per kilogram, dan ini tidak mempengaruhi secara signifikan untuk harga kebutuhan pokok. Volume kendaraan dari arah barat menuju pusat Kota Tahuna sudah ramai sejak beberapa jam yang lalu, didominasi oleh kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi. Pagi hari ini juga kami memantau terkait dengan suplai masyarakat yang mendukung ataupun menjual hasil pertanian mereka seperti tomat yang disuplai oleh masyarakat Tahuna Barat dan juga beberapa komoditi lainnya seperti pepaya anggur dan juga timun yang terpantau pagi hari ini untuk dijual ke pasar Percontanto. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Umi dan Mila.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama

0: Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Baik, pendengar RRI, kita akan mengupdate informasi dari Pasar Tahuna. Situasi terkini dilaporkan oleh Jumel Yohanes. Jumel, silakan.
1: Ya, baik. Selamat pagi, Sumiati dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana sejak pagi hari tadi, para pedagang sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Toya Tahuna. Terlihat pagi ini para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut

dipastikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp60.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp48.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, buncis Rp25.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Untuk harga ikan di pagi ini, ikan deho 6 ekor ukuran sedang bertumpuk Rp20.000, ikan tude oci 10 ekor bertumpuk Rp50.000, ikan tude ukuran sedang 7 ekor bertumpuk Rp20.000. Ikan baby tuna per ekor Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram per kilo. Ikan malalugis ukuran besar 9 ekor bertumpuk Rp50.000. Ikan malalugis ukuran sedang 6 ekor Rp20.000 per tumpuk. Ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp40 hingga Rp45.000. Ikan cakalang ukuran besar Rp70 hingga Rp80.000. Ikan tuna per potong Rp20.000. Ikan cumi per tumpuk ukuran sedang 6 ekor Rp20.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Daging ayam Rp50.000 per ekor. Dan untuk telur berbutir Rp2.500 untuk berbaki Rp70 hingga Rp75.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp62.500. Beras kelapa hijau 5 kg Rp86.000. Beras buah merpati 5 kg Rp86.000. Beras cumi 5 kg Rp87.000. Beras mutiara 5 kg Rp84.000. Untuk minyak goreng curah satu botol kecil Rp13.000 dan untuk botol besarnya Rp30.000. Harga tepung kompas Rp13.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar tetap tahun ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar Toyotauna. Cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Mila di studio.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata enggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu.